bongo mene tinda kuna pesa munga balo kuyando nusu sana baki tiki kilometro 5 la madafon de kiluka ibarala usi kapada mozoko angwala kuchi tambula na peko chibu mbeti formidable muziki iwara terena quadra kora mana iku fiolomi de la iritu mozoko ni bonanza. Ah, bongunza pa epika usi na chama keke tako lona terer ba bonginizo nagbala chibu bongini usi bonamina vakana tena arusi ina terer chala usi chimuna la mina kawa.

Alors, mi tene vrai ami ndi vrai songo mbi agi mama zwa dumbia wa. Mabanya, vrai songo mbi a mama mbi wa. Parce que lozo mbi zina etuanya. Mama la chaba. Vrai camarade mbi a mama mbi.

Kuzo dengo mangazi sango mene chiku dapel tiba da chibu mbari. Ke bande gigi chilo nuna lango balu seno mene tinze tingbe resu eki da. Titi na lango balu se tinze tingbe nabandu kusu eki ga. Ayke mbeni tene susa sigi na yati mbeni mbechi sango susia ba gigi mbeni na lango balu seno ako tinze tingbe vuka susia on. So eki doko albengba sabata niti dengo mangazi ya zana gigi ungochi adusi ayke balota na use suna yani molin bichi waga a akuzia on. Balota tonga susia ke gulande da titi na dengo manganandoni. Gana bagi so ngwala suna lingbe titi na muma boko na awa dengo mangani ayke bande gigi na lango balako na omene tinze. Tinga,